0: Suara masih di Suara Seru edisi Separuh Jiwa akan menemani Anda di hari libur di tanggal merah ini ya.
1: Kamu mah jangan ngomong-ngomong separuh jiwa. Kita mah totalitas buat sahabat suara mah tuh, kamu. Walaupun orang lain ada yang saya lihat di sini ya lagi lari, lagi cari sarapan,
0: sepedahan.
1: Ada yang lagi jalan.
0: Ini mungkin kalau yang di apa dihabisin liburna dari Idul Adha sampai hari ini Senin baru masuk kerja ini long weekend banget ya.
1: Bener Wan, makanya di bulan Mei Juni itu kan libur yang paling banyak teh.
0: Iya. Work balance ini kabarnya hanya terjadi di bulan ini.
1: Iya benar.
0: Ya. 20 hari kerja, 20 hari libur.
1: Tah eta. Amun aya duitna
0: 15 hari kerja, 15 hari libur.
1: Ya 15 hari, atau jadi 40 poe gimana tuh. 15 hari kerja, 15 hari libur, work balance bagi Anda yang balance keuangannya.
0: Nah, karena kan ente ya. Tapi pagi ini seperti biasa sahabat suara silakan. Request Anda lagu-lagu yang semangat di hari Senin ini silakan. Kita tungguin di 0811 221051.
1: Jangan lupa formatnya ketik BDG spasi nama spasi umur spasi isi WA Anda.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair.
3: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
3: dengan streaming ke
0: iswara.id.

0: Sahabat Suara, buat Anda yang sudah nge-request, sabar, santai, kita antrikeun, kita puterin satu persatu. Yang paling penting edisi ayeuna mah kita menservis Anda lah dengan memutarkan lagu requestan Anda. Eta ge mun ku si Hendra diputar.
1: Iya. Jangan khawatir, request aja dulu ya Sahabat Suara. Tapi jadi ingat sebuah kata-kata bijak mah nu aya kana kana aya nu komen, oh cuman teh neangan naon sih libur-libur gawe anger sebenarnya. Duit mah mau dibawa mati.
0: Wah, eta.
1: Uang mah enggak akan dibawa mati gitu. Iya sih.
0: Tapi perlu diingat
1: sebelum mati, sebelum ajal datang uangnya sudah mati di luar.
0: Ngawan, perlu diingat ketika mati pun kita perlu biaya. Eta ya. Panan sok aya namanya lahan orang teh kudu nyewa, nyewa lah kasupna nya.
1: Ya.
0: Nyewa. Terus encan sapuratina nu kararituna. Kan eta ge sarua. Jadi kan banyak juga orang yang punten gitu nya ketika meninggal teh, ketika wafat teh pusing karena teh boga biaya.
1: Arek dikurang. Anu mah teh pusing mi. Keluarga nu tinggal kana teh pusing. Anu mah teh mah kepikiran pusing, sudah bebas dari kepusingan
0: dan anu mah teh kumaha nu hirup. Ya, tapi kan nu hirup lagi jadi amun buat pisan ceceklan bahaya tah
1: eta. Jadi makanya jangan nyinyir sama orang yang walaupun libur tapi tetap bekerja, jangan ya, berjuang we. Anda harus bersyukur di mana kala tanggal merah Anda bisa istirahat, bisa libur, kudu bersyukur. Batu rumah Anda juga harus lebih bersyukur ya. Karena ya nu tanggal berum anggar gawe ya. Anu di Indomaret, Alfamart kan, Yomart kan anggar gawe da
0: utuh pertamanya. Oh anu jadi pramu-pramu saji, bartender-bartender naon karena itu
1: kudu bersyukur. Sok aya nu anak bisa libur di tanggal merah, Anda harus bersyukur. Ada lagi yang lebih luar biasa, like tanggal merah, like tanggal beureum, aya tanggal hideung, anggar we teu gawe. Aya anu kitu ge.
0: Loba.
1: Libur terus.
0: Loba.
1: Libur terus. Kudu bersyukur oge eta ge.
0: Masih kena hirup, masih kena hirup. Sehat deui nya.
1: Mane mah teu tanggal beureum, tanggal hideung. Libur wae.
0: Aya gawe na mane teh naon
1: ge? Nganggur. Lain gawe ieu
0: teh. Nah, eta digawe disebutna nganggurnya. Padahal pegawaian mah loba, Wan.
1: Tidak definisi nganggur di KBB ini. Kita coba cari tahu ya.
0: Coba.
1: Arti kata nganggur di Kamus Besar Bahasa Indonesia apa gitu ya. Nih kita arti kata
0: nganggur.
1: Nganggur.
0: Kunaon teu?
1: Minum minuman beraroma anggur.
0: Lain. Nah, henteu apel, ngapel, ngapel gitu kan aya kan ya.
1: Nah, tidak melakukan apa-apa atau tidak bekerja. Istilah ini berasal dari kata dasar anggur,
0: anggur.
1: Menganggur yang secara umum merujuk pada kondisi seorang yang sedang tidak memiliki pekerjaan atau sedang memiliki waktu luang namun tidak memanfaatkannya untuk kegiatan produktif. Kata ini sering digunakan dalam percakapan sehari-hari dalam konteks ekonomi dan sosial seperti berikut. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, menganggur berarti tidak bekerja, sedangkan pengangguran adalah sebutan untuk orang yang tidak memiliki pekerjaan.
0: Eta.
1: Jadi lu gawe ge aya momen nganggur, nah, tidak melakukan apa-apa,
0: nganggur. Bener. Gabut lah mun cek barudak ayeuna mah meureunnya jadi teh eueuh gawe eueuh naon, tapi pas keneh digawe. Maksudna eueuh gawe nanti di pagaweana, kitu lah nya. Eueuh gawe di pagaweana.
1: Nganggur mah sebagai mun sebagai tukang cukur mun dicukur kan gua.
0: Heeh, kitu. Lamun misalkan tukang bensin anu ngeusi bensin nganggur cicing. Tadinya nyao HP. Tapi anu loba pisan nganggur tapi digawe mah eta war urang mah ngali sapam.
1: Pegawaian tapi dianggap gawe. Aya pegawaian ngajaga gawean
0: eta. Ngajagana kan kitu meureunna nya ada tuk kulintingan nu ngal poe.
1: Ya kan standby
0: posisina. Eta lain wan nya anu kamari sempat heboh teh anu pocong-pocong teh nya ternyata ya,
1: teror pocong teh.
0: Heeh eta teh budak ngarorakeunna limaan geus katewak teh di Cimahi.
1: Memang tujuannya jang konten atawa naon
0: teh? Nya teuing samaeuna minta maaf akhirnya mah ai eta teh ban.
1: Maksudnya
0: ai pocong monya pocong mawa eta tuh mawa bedog.
1: Oh di video-video yang beredar teh teh ai.
0: Cenah mah manehna da eueuh gawe atuh. Eta teh menciptakan keresahan euy ka de euy. Omat nya ulah nepi ka diteun urang jadi aya ronda jadi aya naon dicuk urang ya atuh lah eta mah jelema
1: omon anu merasa menciptakan keresahan menang ditewak nya
0: nya atuh
1: berarti kudu tewak tatangga aing
0: nah kitu
1: geulis pisan resah aing teh perasaan teh

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 105,1 FM Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Kita masih nemenin Anda di hari libur ini, sahabat suara.
1: Ya, ini karena edisi separuh jiwa, jadi tidak ada salam on air ya. Mohon maaf nih. Kok jangan nunggu-nunggu mau salam-salam langsung, tunggu aja besok. Sekarang edisi separuh jiwa, jadi enggak ada salam on air.
0: Mana separuh jiwa? Wah, itu totalitas orang mah.
1: Mae apal mie tiga bisa kajalian bisa itu. Riweuh ngurusin anu ngirim ka dieu aing. Separuh jiwa ya ini mah harus tahu Anda juga. Tapi pasti mah lagu-lagu mah insyaallah tetap diputar ya.
0: Waduh nyawer mun mana ngomong mah tuh berarti orang teh berhasil. Eta teh jadi kon bae nu ngirim mah dede jadi
1: anu nyangka urang oh si Urban teh salat Id kabare siaran pas Idul Adha geus caot separuh jiwa. Hanya audio yang hadir. Seperti sekarang juga jangan kaget kalau mungkin Anda mendengarkan kita di siaran di sini tapi ketemu kita di Saparua.
0: Si adei lamun keur kieu teh ulah posting-posting.
1: Harap posting mah.
0: Oh, panginnyaan.
1: Dimanfaatkan olahraga.
0: Nya teu naon olahraga lu Saparua mana mah di Cileuweung ka gunung gitu.
1: Hiking
0: gitu. Heeh. Da moal aya monyet teu comel atuh, moal aya mana kan panginjing monyet di luhur.
1: Mana sok comel.
0: Ka aing neur ka monyet, mana mah aing teu naon monyet nya teu.
1: Naon atuh
0: Surili.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: me Wanda Urban.
1: And with me Elmi Urban.
0: In the son of Hooray.
1: Hooray.
0: Suara seru. Son of Hooray.
1: Hooray. Hooray.
0: Kenapa kita so Inggris ya? Karena nanti aja.
1: Kita spill dari sekarang. Kita tuh harus bisa berbahasa Inggris.
0: Atau kudu ayo ulang banyak kudu kita. Ya cuma nantilah tunggu aja ya.
1: So waiting for the song.
0: Gerakan baru dari Iswara
1: ya. Ya, jadi gini Wan. Per tanggal 1 Juni awal bulan ini kita tahu kan si Wanda batuk, aing batuk, aing batuk mah. Mana teh aki-aki pisan atuh Wan batuk teh.
0: Tah urang tiga aya batuk.
1: Per tanggal 1 ini Iswara akan menjelma menjadi sesuatu yang baru. Banyak sesuatu yang akan di luar konteks.
0: Enggak banyak, enggak banyak.
1: Ini ada variasi lah si lagu-lagu nang ke mah.
0: Urang sok jadi kumahanya enggak ada kejutan-kejutan seperti
1: naon?
0: Tangga kita kan kejutan-kejutan dari naon? TRL ya.
1: Ya, gitulah Wannya. Da urang ge dinteu-teu ge bagian. Karena saya bisa di sini teh dulunya juga di Hard Rock ya yang sekarang jadi TRL.
0: Semoga kedepannya di Suara mah kejutannya jadi kejutan yang baik buat Anda sahabat Suara ya.
1: Amin, amin, amin, amin. Jadi kayak urang teh lebih luas segmen teh ya. Tapi bertepatan dengan tanggal 1 Juni ini juga Wan, kita tahu kenapa
0: tanggal merah ini adalah ya, tanggal
1: lahirnya Pancasila.
0: Oke. Okay.
1: Hari lahir Pancasila. Ya. Kenapa dan ini ditetapkan sebagai hari libur nasional di Indonesia. Takunaon. Tanggal ini sebetulnya merujuk pada momen bersejarah ketika Presiden Soekarno, founding father kita,
0: ya,
1: menyampaikan pidato pertamanya mengenai konsep dasar negara dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945. Apa
0: singkatan? Ringkasannya,
1: apa tuh singkatan BPUPKI teh?
0: Badan Pemerintahan Usaha Perkreditan Indonesia.
1: Persiapan.
0: Jadi isinya sahabat suara di pidato Bapak Soekarno ini adalah yang pertama penetapan resmi tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila didasarkan pada keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 24 tahun 2016.
1: Kan hal iya kan. Kata dasar hukumna, dasar hukumna. Dasar hukum apa namanya teh macet teh tamat atuh tah dikasih Pancasila teh dasar hukumna naon nu kaduana. Nah, sejarah singkatnya dalam sidang Dokuitsu Junbi Kosakai atau BPUPKI tah pada itu zaman Jepang, Soekarno menyampaikan 5 prinsip dasar negara Indonesia yang kemudian dikenal dengan istilah Pancasila eta tah.
0: Yang ketiga, akses dan informasi untuk mengetahui lebih lanjut seputar sejarah sejarah makna sampai pedoman upacara resmi ini dapat mengakses portal resmi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP.
1: Tak eta lamun misalkan orang hayang lebih jero ya, tinggal di kadinya gitu.
0: Di BPIP ya.
1: BPIP.
0: Yang ada patung teng wajah itu dekat situ kan. Sekolahan BPIP.
1: Lain atuh di mana? Sok salah wae. BPIP mah eta mall.
0: BIP lain BPIP ya. Beda deh ya.
1: Nyata tak kunaon. Jadi diperingati tanggal 1 Juni teh.
0: Pancasila ini diambil dari nama dari bahasa Sanskerta. Panca itu artinya 5.
1: Sila itu
0: duduk di antara dua kaki yang dilipat.
1: Sakamana karep wae sia mah.
0: Mana mun sila sebut duduk
1: antara dua kaki dilipat. Beda deh itu bahasa Sunda, sia mah tong kamana karep wae sih tapi omongan. Sila itu kan dasar-dasar
0: sama seperti pasti pancatahta.
1: Ini ada 5 kali.
0: Iya, Pancasila.
1: Ya, pancatnya 5 nggak sih intinya.
0: Karena itu jadi cacing.
1: Itu juara mana?
0: Dipancak.
1: Khawatir, khawatir, khawatir.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line up-nya Indra Lesmana Sydney Reunion dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Firza, Jazz Boys dari Hungaria, Malikan The Essentials, Andrea Chui dari Singapore, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Barili Kumahu and The Rhythm Service featuring Saung Angklung.

104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: 105,1 FM I Suara Bandung, suara warga Indonesia, sahabat suara. Nanti kita sudah siapkan lah ya lagu-lagu yang aduhai lah buat Anda Maya.
1: Nah, nanti bahas itu aduhai kamu yang asoy ya tuh.
0: Ya asoy. Tapi ya nunggu ngawe ami.
1: Ah, anggar saya.
0: Teddy nih,
1: si Teddy di.
0: Hah? Bunda Teddy. Halo, saya Bunda Teddy, saya lagi di Paris.
1: Ah,
0: mau siapa? Nanya dong. Kalau nanti saya kan mau buka usaha ya, di Bandung.
1: Si Wana ya,
0: kurang Bunda Teddy ngawe.
1: Saya Teddy.
0: Bunda Teddy lagi di Paris, tapi nanti saya mau ke Bandung buka usaha.
1: Tapi naon ka Bunda Korla?
0: Aduh, kadawan sana. Nah, kalau mau pakai internet tempat usaha pakai apa ya? Ini jawabannya Bunda Teddy ya. Ada Melsa Internet Service Provider. Ini ada pilihannya buat tempat usaha, kantor, kafe atau apapun. Namanya paketnya Raya Basic. Ini teknologi yang dipakai kabel serat optik dengan Dynamic Public IP, koneksi lancar langsung ke perangkat Anda dan bebas gangguan. Ini harganya mulai 600.000, kecepatannya 250 Mbps. Kemudian yang untuk keperluan pribadi di rumah, Buntet ya. Ini ada namanya Ecofiber. Ini teknologi fiber to the home. Penggunaannya dengan harga terjangkau, boleh 290.000, kecepatannya 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider untuk internet lebih baik. Itu dari Buntet Bunda Teddy ya. Nah,
1: ka mana we bareng ngomong teh?
0: Ya, sarua kan di Paris kemari. Enggak ada.
1: Beda eta mah tuh mana masuk. Ngomongin wae ah.
0: Emang da Bunda Teddy, iya Bunda Teddy nosok di Cingisad.
1: Oh.
0: Bali anu ieu tapi memang ke di Paris.
1: Di Paris. Ya. Paris Panjapa meureun jadinya.
0: Tah PPJ.

0: Ganti Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 105,1 FMI Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Kita masih nemenin Anda di hari libur ini, sahabat suara, bersama saya Elmi Urban.
1: Saya Bunawan.
0: Tidak wangi wan, mana ngomongkan
1: Bunawan ada pantas, masih ada pantas disebut Bunawan.
0: Bunawan nama ngaran anu bisa jadi
1: awal.
0: Orang isaro Elmi ge.
1: Orang ngaran
0: Elmi. Ayah Elmi.
1: Pernah yang bapak ge.
0: Sok.
1: Orang ngaran Elmi.
0: Sok tempo mana googling. Googling.
1: Ayah Wanda mah ayah nu awewe ayah nu ngaranna Wanda, Wanda Hamida.
0: Bener.
1: Wanda lalaki ayah Wanda si Kang Jojo. Pegawai Kang Jojo karena si Wanda oke
0: lalaki. Mana mane we lalaki mah mana mane
1: we. Ya kan ayah ayah sampe pernah ngalain Elmi awewe saha? Awewe teh pernah buka ayah kawuhan ngaran Elmi.
0: Mane we circle-na orang bos itu disangka awewe Bu Elmi damang.
1: Hah? Cara ka urang mah minang da wajar.
0: Enya.
1: Ka Bu Elmi mah teu.
0: Eh, kebejaan we.
1: Pasti mun aya ge pasti gorengnya.
0: Tangaran lalaki jeung awewe teh anu bisa teh jadi ari tah. Lalaki awewe bisa ari nya engkos
1: bisa eueul awewe engkos mah. Teti
0: lalaki eueul.
1: Jeremy Teti laki.
0: Jeremina eta mah Jeremina
1: ieu. Teti nah.
0: Eh Jeremy atuh di mana-mana ge sama ka mana-mana.
1: Jeremy mah spoken yesterday.
0: Kenapa kita Wanda nyanyi barat, tunggu saja nanti kehadirannya.
1: Pro Jam itu teh, Eddie Vedder, follow me.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: kabar?
1: Ada Jo, halo apa kabar? Ayo man.
0: Pak
1: udah siaran tadi jam 7 atau tadi itu maksudnya
0: dalam. Masih dalam rangka siaran Suara Terus Paruh Jiwa. Kita masih akan memberikan informasi selain muter lagu-lagu Rico Sarana ya. Ini
1: Kiwan orang ningali tadinya di dia anu kersiaran kan ketinggal di jalannya. Dus tinggal di nu HP juga. Lalu di bulan kita lupa pesan dengan jelema nu neangan sarapan wan di Bandung teh wan.
0: Akhir bulan teh ugal pagi aya kampret cete akhir bulan sarapan akhir bulan unggul cete.
1: Awal bulan deui
0: al- yang fenomena mah sekarang banyak tempat-tempat sarapan yang bermunculan. Ya. Suk-suk roti tak aya nu mulai jam 4 subuh.
1: Aya.
0: Jam 07.30 geus beak.
1: Roti merak teh
0: lain. Lain anu di dinya roti subuh ngaranna anu di jalan Aceh.
1: Oh.
0: Deket naon tanduk belok ke jalan Sabang kana kadinya. Teh di dinya aya.
1: Aya
0: oh, iya, kopi moyan tuh di ditu.
1: Di dia jauh-jauh teh di dia
0: di jalan. Di ditu lain di dia.
1: Di seutik atau teh di.
0: Amun mun eta kopi moyan nya? Nah. Amun hujan isuk-isuk beda deui ngaranna lain kopi moyan.
1: Kopi naon?
0: Kopi nyencet ngariuhan kabeh. Kurek moyan tapi di sisi. Gitu. Tapi fenomena sarapan ini ada yang bilang katanya sarapan terbaik itu tidak sarapan. Ada yang bilang gitu kan?
1: Tapi omat ya.
0: Karena sarapan itu katanya dianggap kurang baik buat badan. Ada yang bilang.
1: Ya, yang ngomong kan breakfast itu kan break, break teh eureun.
0: Fast itu
1: fast
0: makan.
1: Makan fast. Fast itu kan
0: and furious.
1: Puasa Asia.
0: Oh, fasting.
1: Fasting. Jadi eureun puasa
0: kudu normal. Ya, berarti dahar.
1: Kan,
0: dahar.
1: Puasa
0: dahar. Benar. Ya, tapi ternyata buat wanita nih yang biasa sarapan ternyata ada penelitian yang bilang perempuan yang rajin sarapan memiliki kesempatan 51% lebih tinggi untuk melahirkan seorang bayi laki-laki. Oh kan bayi, anu orok. Besok sarapan mah budak lalaki 51%.
1: Anu teh sarapan?
0: Ya
1: awewe.
0: Ya tentu ogel sih. Dan penelitian itu gitu merenya.
1: Lamun. Ya karena itu perbandingan terbaliknya kan ada sok sarapan laki.
0: Berarti 49%
1: anu teh sarapan awewe berarti awewe. Anak teh maksudna teh nya.
0: Da anak mah kumaha Allah
1: ya, kan. Gitu. Ya. Tapi kan ya penelitian. Klaim ini sebetulnya merujuk pada sebuah penelitian yang membahas korelasi antara pola makan ibu sebelum dan saat masa pembuahan dengan jenis kelamin bayi.
0: Nah ini studi ini dari para peneliti Northwestern University di Illinois ya. Iki Ili di University di Universitas Exeter di Inggris. Exeter ya, Exeter.
1: Exeter.
0: Menemukan bahwa ibu yang rajin mengkonsumsi sarapan, terutama yang mengandung banyak kalori dan serat.
1: Sereal, aimane serat naon?
0: Kalangan atuh da kuieu.
1: Kumas.
0: Dan sereal memiliki kemungkinan 56% untuk melahirkan bayi laki-laki. Lebih gede deui kalau isinya sarapannya ada kalori dan sereal.
1: Sereal. Dibandingkan
0: 45% pada mereka yang jarang atau tidak pernah sarapan CBNS News.
1: Itu siapa gede aing teh mah.
0: Ya kalangan atuh ku ieu ku
1: tidak pernah sarapan geus we ieu sebenarnya dari CBS News, The Guardian gitu.
0: Kok obat ya, The Guardian.
1: Nah.
0: Beda deh.
1: Dagang obat ieu.
0: Oh.
1: Dah kan The Guardian mah lain dagang obat sok salah wae. Amun urang teu boga duit ka The Guardian.
0: Kepenggadean, Pak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

Cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi 5G.

0: Masih menemani Anda setia sampai jam 10 nanti, sahabat suara. Elmi Urban dan Wanda Urban yang sedang sedih, Wanda tanya.
1: Nah, amat sedih nah aku naon? Separuh raga gitu sedih.
0: Henteu, mana mah wan, urang mah jujur we nya.
1: Naon sedih naon urang mah? Urang mah teh sedih, urang bahagia.
0: Mana amun lamun mana urang katempo cenah beungeut mana mana teh keur sedih aya teh wan. Candaharnya aing nyaho nya mana candaharnya.
1: Sarapan unggeus?
0: Ah, buktina awan nu ngirim mah nya awan nu ngirim ga.
1: Aduh, moal sarangan.
0: Hah? Oh, emang mana sok di bakalan naon eta?
1: Urang mah sedih mah lain gara-gara can sarapan gara-gara naon teu boga duit teh sedih eta
0: mah.
1: Urang nyeun urang sedih mi.
0: Naon-naon?
1: Amun ningali maneh mi. Urang sedih.
0: Naon?
1: Kali maneh.
0: Justru urang mah keur bahagia ayeuna teh wan. Boga pamajikan kan ASN nya.
1: Nya.
0: Tinggal itu.
1: Nah, ini mana bahagia aing sedih.
0: Urang mah bahagia wan, soalnya pamajikan urang.
1: Eta kunaon?
0: Pamajikan urang kan ASN.
1: Ya.
0: Gaji ke-12 teh dipastikan mulai cair isuk.
1: Untuk ASN ini?
0: ASN
1: tanggal 2
0: ya. Juni.
1: Emang gaji ka-13 tinu naon eta?
0: Jadi kieu gaji ASN anu ka-13 teh lain tinu naon, dianggarkan untuk biaya pendidikan anak.
1: Oh, karena dia diasumsikan tanggal bulan Juni Juli itu bulan masuk anak sekolah jadi. Jadi mun biasana kan akhir tahun.
0: Ento, biasana mah lain akhir tahun bulan Juni. Aya eta mah beda deui. Ejeng eta, ejeng bedakan ejeng THR.
1: THR ini kan cuma bulan puasa, nah.
0: Iya. Tamun bulan Juni mah ya gaji 13 karena dialokasikan untuk anak ASN yang bersekolah. Urangnya jujur, wan, gara-gara pembajikan ASN ya UKT itu jadi gede.
1: Akhirnya
0: kenaun UKT naun. Eta, tuh naun disebutannya.
1: Untuk syarat masuk perguruan tinggi.
0: Lain, gitu, bayaran per semester mahasiswa lah.
1: Hanya dilihat dari kemampuan orang tua kan,
0: ya.
1: Eh, kan mana kan bahagia kan.
0: Tah, ayah kemarin anu ke viralnya, indung bapaknya ASN, langsung menyala UKT anakku. Orang teh anu teh grade 8.
1: Ya tekun anu berarti kan mana dinilai mampu kah itu ge itungana teh
0: sembarangan. Tapi kan ASN anu golongan sabaraha anu mampu teh.
1: Ya kan itu ge aya kategorina atuh
0: mah
1: percayakeun ka universitas
0: teh kabeh.
1: Ulah mana suruh gaji dileutik-leutikeun di dieu teh sama teu bersyukur mana mah.
0: Sahal dileutik-leutikeun.
1: Mana foto-foto dapur batur mana
0: mah.
1: Foto imam batur maksudna cing jujur atuh mida. Sesuatu yang diawali dengan kejujuran mau balik kan itu lah cing campur.
0: Saha isia saha.
1: Bahagia mana gaji ke-13 jadi main UKT tinggi mana kok kulutus ya
0: lain
1: eta nu yang sering ningali mana
0: Asia naon ye dangukeun PNS teh aya golonganna teu kabeh PNS
1: gaji pas ningali atuh kan eta dina surat aya golonganna mana teh golonganna golongan terzolimi atau golongan yang biadab
0: aing teh golongan terzolimi ku sia aing mah balik deui sia ka gaji 13 tah gaji 13 oke kan disesuaikan dengan golongan-golongan ASN na. Gitu.
1: Iya pasti lah sesuai gaji.
0: Iya dan kepastian ini diumumkan PT Taspen melalui akun Instagram resminya.
1: Konslet dibutuhkan nih PT Taspen temen konslet listrik.
0: Taspen atau mah? Yeh, bejaan aing kamanehnya. Ayeuna PLN keur muka lowongan, bising manaek digawe.
1: Jadi naon?
0: Gajina gede, warna 5 juta.
1: Wah oh, boleh tuh.
0: Per bulan.
1: Gaji naon?
0: Hah? Jadi Taspen?
1: Kan nggak sih PT Taspen.
0: Baru coba tang balik deh balik. Taspen ini mulai menyalurkan gaji ke-13 tahun 2026 tuh paling cepat pada 2 Juni 2026.
1: Paling cepat ya.
0: Paling
1: lama tanya itu.
0: Teuing teh bulan Juli bulan
1: naon. Ya, tahun narep ya agar sarua.
0: Bisa.
1: Menang komplain mana da eueuh
0: sana. Ya, Taspen menjelaskan penyaluran gaji ke-13 ini dilakukan melalui 46 mitra bayar di seluruh Indonesia. Corporate Sekretari Taspen Hendra mengatakan penerima tidak perlu melakukan pengajuan maupun audit
1: langsung ditransfer intinya ke rekening pribadi masing-masing gitu.
0: Pembayaran ini mencerminkan apresiasi negara terhadap kontribusi para pensiunan. Oh iya Taspen yang pensiun gini kan sekaligus menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin kesejahteraan ASN aktif maupun yang telah menyelesaikan masa baktinya.
1: Aktif. Nah, berarti tidak usah pengajuan langsung transfer ke rekening di Aena mi cokot rekening si Ami.
0: Wan, urang mah jujur nya wan, urang mah tara campur tangan kan rekening pamajikan mah wan. Pamajikan rekening sorangan, urang rekening sorangan.
1: Ya palingnya mana eta? Surat ieu dijabelnya ka rekening ka bank, surat tugas. Nama kitu. Tapi ya Taspen luar biasa mi perusahaan BUMN kan
0: abisna. Iya.
1: Dan mereka tuh sering mengadakan acara-acara maka namanya ganti jadi Pentas.

di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,3

0: Malamnya Suara Warga Indonesia
1: Iswara.
2: Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line up-nya In

dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Chui dari Singapore, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Barry Likumahuan the Rhythm Service featuring Saung Angklung.

0: terasa Sebastian.
1: Terasa. Ikon libur mana aja lah, juga lebih terasa ya, karena mungkin terasa. Di luar juga terlihatnya tidak seramai hari kerja biasa ya. Tapi intinya mah terima kasih lah buat sahabat suara yang hari ini dengerin kita, walaupun memang separuh jiwa, tapi semoga tetap bisa menghibur Anda yang ada di sana ya.
2: Intinya mah kieuan, urang mah arek hari libur ataupun hari kerja kita mah selalu ada.
1: Itu kelahiran lain kesaktian kan, ada kesaktian Pancasila
2: hari itu lahir, kelahiran. Hari lahir, hari lahir. Beda.
1: Karena anu biasa mah kesaktian Pancasila kan.
2: Beda.
1: Kesaktian Pancasila
2: terasa. Eta mah 1 Oktober.
1: Ya, iba kelahiran.
2: Hari lahir. Eta mah naon sok, momenna naon sok? Eta mah
1: 13 PKI.
2: Pengkhianatan pan.
1: Eta, makanya jadi lahir heula hena ke saktina engke 2 Oktober. Jadi eta Juni.
2: Eta mah istilahna
1: we ngumpul. Tuh 5 bulan butuh 5 bulan
2: Pancasila untuk menjadi istilahna karena akan menggulingkan ideologi negara eta teh istilahna.
1: Ya, maksud kan berarti itu kan lahir heula poe ieu. Kemudian setelah beberapa bulan menjadi sakti Pancasila.
2: Sianya lain harfiah kitu di letter list, sama letter luck teuing di mana teh? Letter luck teuing. Wan segala sesuatu kudu dibeueung, diutakeun, dicerna, wan. Pantas mana mah kieu, wan. Hidup teh wan. Segala sesuatu langsung wan, di kunyah gitu, wan. Mana mah, wan.
1: Aduh. Kudu kitu kritis eta berarti.
2: Lain wan. Kritis eta mah. Mana mah? Itu kan teh apa kudu apal istilah eta teh kan apa negara
1: eta teh. Oh, sakti teh berarti kuat di kadek.
2: Lain atuh.
1: Berarti naon tuh sakti?
2: Bisa ngapung.
1: Oh nya. Burung Garuda eta mah lain Pancasila nya.
2: Kapan mun dina burung Garuda teh dina dadana teh naon eta teh?
1: Pancasila nya lamang.
2: 5
1: 1 2 3.
2: Cok mana kunaon burung Garuda malikna ka kanan.
1: Sok. Nya memang kitu we meureun
2: burung
1: buruk Garuda mah.
2: Karena itu teh apa ya istilahnya menggambarkan melihat hal-hal yang baik di kanan.
1: Oh, di kiri.
2: Yang betul yang tanya orang
1: gitu. Siapa lagi? Siapa lagi?
2: Siapa? Hal-hal yang baik kan ke kanan kiri burung Garuda teh. Iya, nah seberat tujuh.
1: Atau enak orang menghayang nengali mana nengali ke kiri berarti mereka kurang baik halnya. Terima kasih sahabat suara, kita pamit. Ya, Wanda Urban pamit.
2: Elmi Urban pamit.
1: Suara seru.
2: Au,
1: au, au.
3: Kau sebut namamu
4: di suara-suara warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu.

Jakarta 105,1 FM Bandung 98,7 FM Jogja 98,3 FM Medan 96,0 FM Makassar 90,1 FM Banjarmasin 90,2 FM Semarang 95,1 FM Palembang dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Warga kayaknya ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.

Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia, Afgan dengan Panah Asmara dan juga saya Dodo Harahap. Baru saja memulai 10 lagu keren tanpa jeda iklan, jam pertama. Asik. Itu dia, biar berasa tanggal merahnya ya. Kita lanjut lagi ya dengan lagu yang ada di

siap dimainkan setelah band yang pastinya sangat retro sekali, yaitu Ice. Ada The Marlowes dengan Harap dan Ragu yang merupakan grup musik Asia.

Apa jeda iklan? Silakan sahabat suara kalau lagi rebahan, kalau lagi nyetir, atau udah nyampe rumah, meluncur ke TikToknya Iswara ya di iswara.network. Kepleset iswara.network.

/streaming. Voice note mainkan juga ya di 0816-114-1014. Dua lagu Rosa dan juga Mako siap dimainkan setelah Bernadia dengan Rabun Jauh. Kenapa Rabun Jauh? Mungkin hubungannya udah gak jelas. Mulai pakai kacamata. Dari kacamata kuda ganti kacamata yang lebih jelas. Supaya bisa ngeliat kanan-kiri. Banyak kok yang mau.

0: yang dia rangkai secara dar-der-dor, yaitu adalah karena dia terkenal dengan Aldi's Burger, Presiden Burger Internasional Aldi Taher bikin festival burger dunia by Aldi Taher. Diajak kita langsung kayak, mohon maaf nih, weekend waktu keluarga kita lowongin deh tuh ya. Jadi sahabat suara, kosongin waktu di tanggal 5 Jumat ini, Sabtu 6 gimana sih gue ngomongnya, ulang, 5-6-7 Juni ya. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu tahun 2026, karena bisa nikmatin beragam kuliner, terus juga kita bisa nongkrong bareng sama penyiar-penyiar Iswara. Jumat 5 Juni ada Kinos Gina akan live broadcast bareng Aldi Taher di jam 7 pagi sampai jam 11. Dan sorenya akan ada Reza dan Jill Vandis yang juga di jam 4 sampai 7 malam akan live broadcast di Cilak Sudirman. Cuma satu lokasinya, Cilak Sudirman. Lalu di Sabtu 6 Juni akan ada live podcast bareng Beryl Rasandavi dan Adit Insomnia. Oh, good luck Beryl, nyapuin Adit ya. Di jam 5 sore, dan Aldi Taher, wabab, ada Aldi Taher juga, akan ngerecokin mereka berdua juga ya. Dan di hari Minggu 7 Juni, semua penyiar Iswara akan nongkrong bareng sama Aldi Taher, mulai dari jam 9 pagi sampai selesai, kita bakal review semua burger. Jadi langsung aja datang sahabat suara, kita makan burger bareng dan happy-happy di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilak Sudirman. Ingat aja pokoknya sahabat suara ya, apapun yang ada di dunia ini, semua burger milik Allah.
1: Iswara, Iswara warga Indonesia.
2: Hi moms and dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair. Jangan sampai kelewatan ya, MB Fair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
3: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara,
4: memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun.

0: bermula di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Yes, Dodo Harahap masih menemani kamu di Nongkrong Bareng 10 lagu keren tanpa jeda iklan putaran kedua, karena jam 12 siang adalah jam makan siang yang tidak boleh dilewatkan, apalagi tanggal merah. Saya setuju banget kalau tanggal merah makan siang, udah setelah itu rebahan, nonton, baca buku, dengerin Iswara lewat web streaming di iswaranetwork.com/streaming. Dan jangan lupa sahabat suara, weekend ini tanggal 5, 6, 7 Juni ya, Jumat, Sabtu, Minggu, tolong luangkan waktu untuk ke Cilak Sudirman, karena ada Festival Burger Dunia by Aldi Taher yang bekerja sama dengan Iswara. Nyobain deh tuh yang namanya burgernya Aldi's Burger. Katanya dia juga ngeluarin hot dog. Ih. Semua event milik Allah ya.

0: pokoknya ya. Sambil juga cek live TikToknya Iswara di @iswara.network. Saya Dodo Harahap, masih menemani kamu sampai jam 2 siang. Yang pastinya 3 lagu ini siap dimainkan setelah Amanda Sesa dengan Sama-sama Tahu di
1: sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara.

Sekarang siap-siap sahabat suara. Tapi setelah yang ini ya, ada Raim Laude dengan Lesung Pipi yang pastinya menemani kamu sampai jam 2 siang. Di Iswara, suara warga Indonesia, bisa kamu dengarkan di iswaranetwork.com/streaming. Live TikToknya juga bisa ditonton di @iswara.net.

0: yang mau lewat, Dodo Harahap masih bersama kamu di
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Mapa Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari semesta kodrat.
3: Kamu hamil?
4: Sudah 3 bulan, Mas.
2: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
4: Itu memang ketidakadilan.
2: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendong.
5: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulitin muka orang.
2: Ditangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isaac Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
4: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
2: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong, tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media at Badut Gendong dan at Mapa.
6: Geng, apa yang sudah kamu lakukan?
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

sebagai suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: menjalin cinta bersama melalui jalur online. Sahabat Suara yang kenalan di live TikTok akhirnya merajut kasih. Sedap. Gak ada yang bercanda. Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Sahabat Suara, yuk weekend ini pilih deh hari Jumat, Sabtu, atau Minggu ya. Hari Jumat, Sabtu, atau Minggu tanggal 5, 6, atau 7 Juni mampir di Cileks. Kok mampir di sih? Padul padanan katanya gak penyiar sekali. Mampir ke Cileks Sudirman karena Iswara berkolaborasi bersama Aldi Taher di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher tanggal 5, 6, dan 7 Juni 2026. Karena selain kamu bisa menikmati beragam kuliner, kita juga bakal datang semua nih warga Iswara lantai 6 Wisma MRA ya, untuk ketemu sama kamu sahabat Suara ya. Semua penyiar hadir, penyiar Suara. Jumat 5 Juni ada Kinos Gina akan live broadcast bareng Aldi Taher di jam 7 pagi sampai jam 11. Dilanjut sorenya ada Reza dan Jill Vandis yang juga di jam 4 sampai 7 malam akan live broadcast. Lalu Sabtu 6 Juni ada live podcast bareng Beryl Rasandavi dan Adit Insomnia di jam 5 sore. Dan Aldi Taher akan nimbrung di situ ya. Siap-siap ya nyapuin Aldi Taher tuh ya di podcast ya. Enak dia mah ya, tapping ya. Siaran yang on air yang deg-degan ya. Dan di hari Minggu 7 Juni semua penyiar akan nongkrong bareng sama Aldi Taher. Kita akan nge-review burger dan hotdog terbarunya Aldi's Burger mulai dari jam 9 pagi sampai selesai. Langsung datang kita makan burger bareng dan bersenang-senang di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cileks Sudirman karena semua burger milik Allah.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Dwi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
3: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu nggak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus
4: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Ya, satu jam terakhir menemani tanggal merah kamu di hari Senin di Nongkrong Bareng. Masih nemenin kamu dengan lagu-lagu Indonesia yang pastinya juga kalau udah nongkrong bareng kita akan ngobrolin apa aja. Yang pasti sudah tune in di atau sudah gabung di live TikToknya Iswara, ada Elvin, lalu juga ada Elvin ini adalah sahabat suara yang hadir mendengarkan melalui iswaranetwork.com/streaming, terus melipir ke live TikToknya Iswara @iswara.network, yang dimana dia adalah warga Sarawak, Malaysia. Iya, apa kabar Pak Cik, Mak Cik lah, kan sok gue tuh kan. Maaf, udah kepancing aja gitu ya. Saiba, hai. Dok, di MRA sekarang radionya apa aja? Ada Iswara dan juga ada The Rockin' Life. Lalu Narendra, hai, yang udah mau persiapan minggu ini ya. Dia mau maraton sky apa sih? Skydiving apa sih lo? Lupa. Pokoknya dia akan trail run lo ya. Oke. Jaga kesehatan, latihan beban supaya joinnya gak injured. Oke, dan juga untuk teman-teman yang baru aja gabung di live TikTok. So ya, yeah, lagu-lagu yang bakal nemenin sahabat suara di satu jam terakhir ini, ada yang ini nih. Ada yang bisa nebak ini lagu apa? Intronya seperti ini. Ini legend. Ya, yeah. Terus juga nanti akan ada yang ini. Lagu apa ini? Ada yang tahu lagu ini? Kita maininnya di intro-intro aja ya. Terus juga ada lagu yang ini. Wow, Raisa bertaburan ya di jam ini ya. Ya pasti Krisya, Ena featuring Ari Lesmana dan Raisa siap dimainkan setelah Padi dengan Begitu Indah, Dodo Harahap sampai jam 2 siang di
0: sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.

suara warga Indonesia. Seru banget. Tanggal merah kayak gini ditemenin sama sahabat suara di live TikTok at isuara.network. Terima kasih untuk Weni, Roni Agustian Official 2025, Edan, Fandi, Arika, Aku Siapa Yang Gak Tahu Ya. Lalu juga Nur, Caniago, Diko, Dirga, Siska. Ada Rama, nama belakangnya adalah Stasiun Radio Keribo. Gokil, loyalitas tanpa batas, mantap. Semoga ya, sepadan dengan value yang diterima. Lalu juga Ari, Ferdi, Saiba, Koko Pau Pau dan juga Rahmat Juli. Ada satu sahabat suara yang di live TikTok bilang, Mas Dodo, pengen dong kalau suara lagi cari penyiar, gue bisa. Kenapa ketawa? Gak apa-apa, gue suka aja mah anak-anak yang PD-nya mentok ini ya tuh. Gue langsung tuh on airin di 9 kota dan around the world dari isuaranetwork.com/streaming. Masalahnya satu bro ya, yang pengen ke Isuara gak cuma lu doang.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Yes. Buat sahabat suara yang kemarin ke Java Jazz, pas Ran tampil nyanyi nggak? Iya, lagu mantep banget. Lagu dimana ini sebagai penyemangat buat mereka yang tertabrak sebuah perubahan dan untuk berubah. Run Nothing Lasts Forever akan gue mainin.
1: Saya mainin
0: saat lagi, tapi ngebahas tentang penampilan Run di Java Jazz yang ternyata tiba-tiba muncullah tiga pria NPD. Pick me, gak pick me sih, tapi asik banget gaya pick me-nya. Mario, Kak Kev, dan juga adeknya apa ponakannya Raisa ya. Gue nyebutnya itu aja, gak mau nyebutin nama. Karena lebih baik dia dikenal sebagai itu karena lebih ikonik. Mereka NPD ya. Kayak menurut gue, menurut saya, tiba-tiba muncul kehadiran mereka, NPD, lalu Ran, Nino, merubah dari lagu pandangan pertama ke lagu sempurnanya aku tuh kayak, wow, kolaborasi yang keren banget. Dan buat sahabat suara juga yang ke Java Jazz, gimana? Setelah akhirnya dibawa ke sebuah venue yang Singapurnya Indonesia tuh. Nice pick 2 ya. Istirahatnya gimana? Apakah baru bangun? Kalau kemarin habis dari Java Jazz, bisa kali cerita-cerita ya ke 0816-114-1014 atau bisa juga di live TikTok at isuara.network. Run Nothing Lasts Forever siap dimainkan setelah Gea Indrawari dengan 1000 kali di

0: Ian Kadima featuring The Nail Ones dengan Sejauh Ku Memandang di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Bisa kali 3 hari di minggu ini ya, Jumat, Sabtu, Minggu, tanggal 5, 6, 7 Juni ke Cilak Sudirman, karena Iswara kolaborasi bareng Aldi Taher di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Karena di 5 Juni ada Kinos Gina yang akan live broadcast bareng Aldi Taher di jam 7 pagi sampai jam 11. Dan sorenya akan ada Reza dan Jill Vandis yang juga di jam 4 sore sampai jam 7 malam akan live broadcast di Cilak Sudirman, di mana ini merupakan venue dari Festival Burger Dunia by Presiden Burger International, Aldi Taher ya. Hari Sabtu 6 Juni akan ada live podcast bareng Beryl Rasandavi dan Adit Insomnia di jam 5 sore. Dan di situ Aldi Taher akan hadir juga barengan sama mereka berdua live podcast. Di hari Minggu 7 Juni semua penyiar akan nongkrong bareng sama Aldi Taher. Kita review deh tuh ya burgernya, hotdog terbarunya. Dan saya penasaran sih, semangat lo apa sih Aldi Taher sampai akhirnya lo bikin Aldi's Burger? Kalau jawabannya simpel ya udah pasti ya mepet ya, kepepet duit. Tapi akhirnya jadi gede banget karena Aldi Taher berhasil membuat Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilak Sudirman dari tanggal 5 Juni sampai 7 Juni dan ini barengan sama Iswara. Jadi datang ya sahabat suara ya, join, karena semua burger milik Allah dan semua festival milik Allah.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik.

0: makanan-makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling itu, keren. Pokoknya
2: itu kalau orang lihat
1: somai.
3: Oh, iya. Yomai.
2: Yomai. Woyo itu paling woyo.
1: Makan ya. Apaan ya? Tahu lagi. Enggak
0: tahu apa.
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Buah yang bikin monyet bingung. Aduh yeah. Apaan sih?
0: Buah-buahnya bikin monyet bingung.
1: Iya, yeah. Ada sahabat suara di tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
3: Ah, bingung kan lu? Ah, berarti lu monyet.
1: Ibu, bapak, ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
3: Ibu.
1: Ah, elah.
2: Ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau...
1: Udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, kenapa matahari panas banget? Karena gak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
3: Gila. Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong,
1: gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
0: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kenal lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
5: Hai Kak Dodo, selamat siang. Semangat siaran siangnya. Aku lagi nontonin Kak Dodo dari live TikTok. Aku mau request dong lagunya Sania yang judulnya Cintai Aku Lagi. Cocok banget nih kayaknya buat didengerin siang-siang. Thank you Kak.

0: iswara.network. Eh, ada yang nyangkut, baru aja hadir. Siapa ini? Hai. Sahabat suara yang mana nih, coba kita cek dulu.
1: Halo bro Dodo, gue Rama. Gue mau request lagunya Smash, Senyuman Semangat. Karena lagu itu paling enak untuk senyuman tiap hari kita semua orang. Thank you bro Dodo.
0: Jujur, smiling voice-nya bagus ya. Rama, thank you Rama. Sudah voice note ke 0816-114-1014. Satu lagi siapa nih? Aduh, coba siapa nih? Halo.
2: Halo, selamat siang Bang Dodo Rahab.
0: Iya mas.
2: Bang Dodo Rahab.
0: Iya.
2: Dari Masipang, Domisi Palembang.
0: Iya.
2: Mau request lagu
0: apa tuh?
2: Haheng Menyala. Oke.
0: Okay?
2: Oh, okay. Untuk semua suara FM Network. Moga moga
0: dikit lagi, ayo dikit lagi.
2: Siangnya, moga
0: apa?
2: Siangnya, istilahnya
0: siangnya apa? Piket? Ini
2: semoga
0: apa tuh? Apa siangnya dikit
2: siangnya
0: lagi?
2: Istirahat. Ini semoga
0: apa bang?
2: Selamat siang dan sukses selalu istilahnya. Oke, untuk
0: ya.
2: Bang Dodo Rahab, semoga sukses selalu.
0: Harahab bang, harahab.
2: Siangnya dan hari Pancasila, oke? Okay?
0: Oh iya, benar. Aduh, itu dia ya. Selamat hari Pancasila. Penyiar macam apa ini dari tadi? Tanggal merah, tanggal merah. Selamat hari Pancasila. Astagfirullahaladzim, tadi siapa sih? Oh, Mas Ivan yang ada di Palembang ya. Terima kasih. Mahen menyala, tapi lagunya udah lagunya udah habis kan tuh. Ah, ketularan ini ya, sama kayak Mas Ivan yang di Palembang ya. Mas Ivan dan juga Rama, dengerin aja Iswara, semoga di jam-jam berikutnya menuju ke acara selanjutnya di jam 4 sore muncul Mahen dan juga Senyum Semangat tadi ya. So thank you. Terima kasih buat sahabat suara juga sudah mendengarkan. Kita ketemu lagi di hari Rabu. Selamat menikmati sisa tanggal merahnya. Bye.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Pada suatu hari, adalah seorang yang bernama Z ini datang ke kota lain, di mana dia merantau dan ingin bekerja di sana. Sampai akhirnya dia berkenalan di satu tempat di mana ada sosok wanita yang melanjutkan perjalanan tersebut dan ngobrol dengan wanita tersebut, dan dia berkata,
1: "Leh uga nih."
2: Wah,
1: leh uga nih.
0: Enggak, gue pikir bakal kiu kiu.
1: Gitu leh uga nih. Wah, boleh, cakep lagi nih.
3: Aduh, tapi aku udah punya istri nih. Tapi aduh, penggoda banget lagi. Dia bagaikan sekuntum bunga di tepi jalan yang minta aku untuk petik. Aku mencobalah, ya namanya juga

0: apa?
1: Susi.
2: Lain lagi.
0: Susi. Oh, ini yang baru nih.
2: Baru
1: Susi.
2: Nih.
1: Baru. Abang. Manis abang ya. Abang, hah? Abang bisa colok, bukan maksud? Oh,
0: bisa dong.
1: Bukan maksudnya, bisa tolong colokin gak ini listriknya? Soalnya aku mau ngecas.
2: Oh, mau ngecas. Oh, oke, okay, aku colokin ya.
1: Kok jadi komunikasi ya sama abang Z ya? Iya, aku kan soalnya handphone aku lagi lobet. Duh, aku bingung, ada dingin lagi di sini. Kalau dingin-dingin kayak gini, aku tuh biasanya pengen
3: kalo pengen makan kerupuk seblak pakai Indomie.
0: Asik. Mantap banget
1: bisa
0: itu.
1: Bisa itu masuk.
2: Belinya di Depok lu?
1: Iya.
3: Habis itu di sini lagi hujan, ditambah lagi sama makan kerupuk udang. Tapi udangnya dibalik batu. Oh. Nah, karena udangnya dibalik batu, jadi batunya pengen
0: aku juggling. Batunya pengen aku juggling sih. Neymar. Sirkus sedikit. Namanya nama lengkapnya Suzy by Neymar.
2: Bukan dong. Wah, sambil aku juggling batu ini, aku pengen tahu deh keahlian cowok ini. Kira-kira cowok ini tuh punya keahlian apa ya? Kamu tuh punya keahlian apa sih?
1: Silent.
2: Ngomong sambil ada air di mulut.
0: Oh gitu. Oh, susah tuh.
2: Gak ada yang bisa.
0: Susah itu.
2: Gak ada yang bisa. Cuman aku yang bisa loh. Itu adalah

0: wanita yang punya bentuk tubuh
1: jajaran genjang.
2: Wow, panjang kayak lebar kayak tinggi kan nih.
1: Aku memang kelihatan agak sedikit miring-miring gitu sih. Tapi ya gak masalah, orang-orang sih muji aku sih, aku manis dengan posisi dan postur jajaran genjang ini.
0: Rata, termasuk bangunan ya.
1: Dan aku juga punya tipikal kulit yang
3: agak kerut dan berurat.
2: Wow, kerut dan berurat.
0: Kan? Bagaimana Ulfa, kerut dan berkerut?
3: Ya, kulitnya sudah berkerut dan berurat, artinya baksonya sudah matang. Kebetulan baksonya direbus cuma dua.
1: Baksonya dua,
0: berurat lagi?
1: Berurat.
3: Tambahan topping makan mie yang tadi. Abis itu, aku pengen tambahin yang panjang. Nah, tapi apa ya?
1: Ah, si Ulfa
0: yang panjang itu adalah sosis daging.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Indonesia.
1: Hi moms and dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya, Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
2: Suara warga Indonesia
3: memutarkan

0: 101,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau
1: enggak. Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah ya.
1: Udah enggak bisa.
0: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
3: Radal. Aduh. Itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
0: Kenapa, Pak?
1: Dia ke bawah terus.
0: Dia
1: tuh arahnya ke tanah, ngepek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
0: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jadi rudalnya loyo nih.
1: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya lembek. Rudal lembek.
0: Karena nonaktif tadi.
1: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
0: Iya.
1: Keras. Tapi kan iya karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
2: Fluffy.
1: Ada prosesnya dulu sebelum jadi habis dari Fluffy, dia berubah lagi.
2: Apa?
1: Chewy dia.
0: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
1: Udah gak bisa. Kalau udah dilut itu udah nonaktif gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
0: Parah juga ya.
3: Tapi masih bisa dipakai gak?
1: Karena ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
3: Loh?
2: Kok rudal berurat?
3: Kok urat sih?
1: Karena ada gambar-gambar itu.
0: Tato
1: gitu.
3: Ada tatonya. Kok ditato?
2: Iya,
1: kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya.
3: Iya kan ditanda tangan tuh.
1: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
4: Gak mau kelewatan kan?

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: dengar yang seru kayak gini.
1: Sandi yang tempat jualan online. Sandi Karusel. Ada yang pernah
2: pakai
1: Karusel ya kan tuh.
2: Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
1: Nemu aja lagi sekarang.
3: Sandi apa yang sakit hati?
1: Apa?
3: Sandi warna cinta.
1: Jauh.
3: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
2: Apa tuh? Apa?
3: Sandi tar gue samper.
1: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
1: Sandi.
3: Kenapa jadi Sandi lagi? Bacain WhatsApp ya, berat badan.
1: Ada Des.
3: Hai Des, selamat pagi.
1: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
1: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih.
3: Dia makan telur rebus 2 biji doang iya. Setiap hari.
1: Setiap hari. Sandi ini yang suka nyeri. Nyeri Sandi.
2: Ini tadi ada des dulu tuh.
3: Fokus.
2: Sandi nanti lagi.
1: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: 105,1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Yuni Melia Sari Sabah Suara di Suara Santai edisi 1 Juni 2020.

105,1 FM Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Ini Milia Sari bersama dengan tim Suara Santai menemani Sahabat Suara dari jam 4 sampai dengan jam 7 malam di edisi 1 Juni 2026. Welcome bulan Juni. Yeay, enggak kerasa ya Sahabat Suara ya udah masuk tengah tahun loh. Bulan Juni loh. Tanggal 1 Juni ini diperingati sebagai hari lahir Pancasila di Indonesia. Informasi dari Kompas.com, penetapan tanggal ini didasarkan pada peristiwa bersejarah dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Dan di momen ini, Presiden pertama kita, Soekarno, pertama kali memperkenalkan dan menyampaikan pidato yang isinya adalah gagasan dasar negara yang kemudian dinamai Pancasila. Peringatan ini resmi ditetapkan sebagai hari libur nasional sejak tahun 2016 melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016. Jadi, ya, aku hari ini menemani kalian yang libur, tapi ya gimana lagi? Ada aja beberapa di antara kita yang mungkin tetap harus lembur. Ngerjain banyak kerjaan karena mungkin banyak tugas, ngerjain banyak kerjaan karena hari Selasa besok harus masuk kantor normal atau mungkin persiapan menuju ujian atau ulangan-ulangan. Semangat ya Sahabat Suara, teman-teman yang juga kerja di fasilitas umum atau di public facility, semangat ya guys, semangat. Ini temani sama lagu-lagu Indonesia pilihan terbaik selama 3 jam ke depan. Kalau gitu kita langsung aja yuk puterin lagu-lagu Indonesia favorit untuk Sahabat Suara.

0: Bagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival

0: Cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

Indonesia. Sahabat Suara, sore hari ini buat kalian yang mungkin udah aduh mati gaya Teh Yun karena liburnya udah banyak banget, bener ya, dari hari Selasa kemarin libur. Rabunya Lebaran Idul Adha, Kamisnya ada cuti bersama, Jumatnya ada juga yang memang libur gitu ya Sobat Suara. Sabtu Minggu weekend, ketemu lagi Senin masih tanggal merah, ya Allah gitu. Tapi yang bikin happy adalah udah masuk ke bulan Juni, udah ganti bulan, ganti tanggal. Gajian sudah datang. Gak tahu nih, kalau kena tanggal merah, kalau kantorku sih jadi gajinya sebelumnya. Tapi kalau kalian, apakah setelah lewat tanggal merahnya gitu ya Sobat Suara? Pokoknya mah menikmati hari libur Senin ini dengan berbagai macam kegiatan dan aktivitas yang mungkin kalian udah pengenin banget lakuin dari kemarin-kemarin. Udah capek makan daging terus, cile capek makan daging, biasanya juga ya mie terus, sekarang dikasih daging terus capek juga Sobat Suara ya. Udah lelah mungkin dengan jadwal nongkrong sini nongkrong sana, hari ini masih rehat aja Teh karena besok sudah mulai normal beraktivitas ya. Enakin lah Sobat Suara ya, pokoknya ya selamat menikmati harinya, selamat menikmati momen liburnya sebelum besok kembali riuh lagi dengan berbagai macam kegiatan-kegiatannya Sobat Suara. Nah, ngomong-ngomong soal kegiatan nih Sobat Suara, kebayang ya kalau misalnya ternyata kegiatan yang kita lakuin dalam keseharian kita yang dilakukan berulang-ulang terus-terusan, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, terus kayak bosan gak sih, kesel gak sih, jenuh gak sih, bukan kesel kali, lebih ke jenuh dan bosan ya. Nah, aduh, apa ya cara yang bisa dilakukan untuk bisa merefresh kembali, untuk bisa membunuh bosannya kalian, biar bisa semangat lagi beraktivitas karena segitu cintanya sama kerjaan atau kegiatan, tapi ada aja rasa bosannya. Nah, mungkin salah satunya bisa ngedengerin musik favorit Sobat Suara, bener banget, untuk menghilangkan rasa bosan dalam berbagai macam hal, dengerin lagu favoritnya kalian. Ya kalau dengerin lagu bosan juga, cari referensi lagu-lagu yang baru, nonton film atau berbagai macam kegiatan yang mungkin jarang atau tidak pernah kalian lakukan, terus coba dilakukan. Siapa tahu bisa membunuh kebosanan itu dan kalian bisa refresh lagi. Sebenarnya kita tuh nggak butuh banyak-banyak, nggak butuh macam-macam Sobat Suara, cuman butuh jeda aja, benar nggak sih? Sama uang 1M.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

105,1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Sobat suara, hari ini 1 Juni selain diperingati sebagai hari lahir Pancasila di Indonesia, ternyata diperingati juga secara internasional sebagai hari anak sedunia atau International Children's Day di beberapa negara gitu ya sobat suara. Jadi ini kayaknya ngingetin lagi kita sama diri kita, apalagi terutama buat kita yang mungkin sudah menjadi seorang ibu gitu ya, ingin membersamai anak-anak agar bisa membantu mereka menggapai cita-cita, impian dan harapannya mereka, dan juga selalu membawa mereka dalam setiap doa dan hela nafas kita. Nggak cuma anak kita sendiri, tapi juga mungkin mendoakan anak-anak yang ada di keluarga kita, sepupu, ponakan, saudara-saudara, anak-anak di Indonesia gitu ya, agar bisa mendapatkan pengajaran yang baik, mendapatkan haknya mereka dalam hal pendidikan, dalam hal kesejahteraan dan berbagai macam halnya, agar mereka bisa menjadi anak-anak yang bergizi baik, berpendidikan baik, berperilaku dan bertingkah laku baik, dan akhirnya tujuan akhirnya adalah agar bisa menjadi penerus bangsa yang baik. Amin ya sahabat suara, amin. Gimana hari libur MBG? Nggak dikirim atau harus diambil gitu?

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan kalian? Ada Melsa Internet Service Provider, menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usahanya kalian dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi tarik akses ke perangkatnya Sahabat Suara seperti CCTV dan lain-lainnya mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider untuk internet lebih baik.

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber

Terus 5,1 FM, Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Selamat sore buat yang baru saja bergabung mendengarkan siaran Suara Santai. Beberapa saat lagi menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya, sahabat suara. Salah satu doa yang mungkin kita panjatkan adalah, ya Allah, please banget aku pengen kurus. Setelah seminggu ini makan udah gak benar banget, dari mulai daging-dagingan di momen Idul Adha sampai dengan undangan makan, undangan barbekyuan, bakar-bakaran dan lain sebagainya. Ini ada satu tips nih dari Fakta Google, sahabat suara. Coba minum air nanas pada saat perut kosong, berarti bangun tidur atau mungkin sebelum makan ya. Ini ternyata faktanya bisa menurunkan berat badan. Tapi aku gak tahu informasi lebih lanjutnya ya, sahabat suara. Untuk kalian yang mungkin ngerasa, aduh gue mah ada sakit tertentu di bagian pencernaan, kayaknya agak ngeri kalau minum sesuatu yang seket, kalau orang Sunda bilang gitu ya, tapi belum diisi nasi gitu. Atau mungkin belum masuk makanan berat dulu gitu ya. Nah tapi memang tips ini mungkin akan bisa bermanfaat ketika perutnya benar-benar kosong nih, sahabat suara, gitu kan. Air nanas itu berarti dibikin dari jus. Coba kalian blender nanasnya gitu kan. Terus udah gitu di airnya aja yang diambil, diperes, diperes, diperet, diperet. Apa sih? Iya, diperet. Disaring. Ya, sehingga kita bisa mendapatkan ekstraknya. Campur air lah sedikit ya kan. Kalau terlalu asam kasih gula-gula sedikit aja, sahabat suara. Sejauh mana ya keberhasilannya? Aku juga belum mencoba.

0: selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk sahabat suara yang berada di wilayah Bandung dan sekitarnya. Ini punya lagu-lagu Indonesia, playlist pilihan terbaik yang masih akan diputarkan sampai dengan menjelang jam 7 malam hari nanti untuk nemenin kalian. Tapi sebelumnya ini punya info dulu nih buat sahabat suara yang butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan kalian. Ada Melsa Internet Service Provider jawabannya, menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha kalian dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi tarik akses ke perangkat yang sahabat suara seperti CCTV dan lain-lainnya, mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, ini adalah layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider untuk internet yang lebih baik. Ini masih punya lagu-lagu Indonesia pilihan yang akan diputarkan untuk nemenin sahabat suara ya. Kalau misalnya ini sahabat suara di in this economy gitu ya, ingin menambah kemampuan dalam suatu hal, kira-kira apa sih yang bakalan kalian lakukan sahabat suara? Mau mencoba kemampuan dalam bidang apa gitu, misalnya pengen bisa nyanyi, pengen main alat musik, pengen bisa kecemplung di bidang dunia marketing, pengen bisa jualan ya tadi marketing ya, atau mungkin pengen bisa berbagai macam hal gitu sahabat suara untuk nambah skill biar penghasilan juga bisa bertambah. Kayaknya sebelum itu semua kalian coba deh nambahin skill ilmu komunikasi. Penting orang yang punya skill komunikasi tuh sahabat suara, bener-bener nih ya, bisa membawa dirinya, bisa berkomunikasi dengan baik sudah pasti, bisa dengan enakan membuka obrolan untuk selanjutnya networking, bisa juga mendapatkan dukungan dari publik, masyarakat gitu ya. Misalnya kalian mau nyemplungnya di bidang politik gitu ya, ini perdalam dulu nih ilmu komunikasi biar bisa mendapatkan dukungan dari publik gitu ya. Atau kalian kerja misalnya di toko, di store, SPG, SPB. Sepertinya skill komunikasi yang diperdalam dan dipelajari ini bakalan sangat bermanfaat banget lah buat kalian, dan itu bakalan jadi nilai plus di kemudian hari. Percaya.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line up-nya

Boys dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Chui dari Singapore, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Barry Liku.

Internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi 5G.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Sahabat Suara, butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan kalian? Melsa Internet Service Provider jawabannya. Menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi tarik akses ke perangkat Anda. Seperti CCTV dan lainnya, mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau, mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider, untuk internet lebih baik.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Hey suara, suara warga Indonesia.

0: Halo 5,1 FM, Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Sudah 3 jam ini Melia Sari nemenin Sabah Suara di Suara Santai edisi hari Senin ini. Terima kasih banyak sudah membuka bulan Juni dengan hal-hal yang menyenangkan. Salah satunya dengan lagu-lagu Indonesia yang mungkin sudah ada di playlistnya kalian. Kebenaran diputar sama Yuni dari studionya Suara Bandung. Terima kasih sudah membersamai aku sampai dengan hari ini. Besok kita insya Allah bakalan ketemuan lagi dengan berbagai macam keseruan yang ada, dengan gebrakan-gebrakan yang ada. Sahabat Suara, jujur masih agak sedih karena kehilangan TRL dan juga Hard Rock FM dari gedung sebelahku. Tapi hidup harus terus berjalan. Jadi buat sahabat Suara yang juga mungkin sedang mengalami sedih, lagi mengalami kesulitan, lagi mengalami keputusasaan, mari kita berprasangka baik terhadap Sang Pencipta, karena setelah ini semua pasti bakalan ada jalan, pasti bakalan ada kemudahan, pasti bakalan ada kebahagiaan. Aku barengan sama tim Suara Santai yang bertugas pamitan dulu. Dengarkan terus 105,1 FM Suara Bandung, Suara Warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Suara Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Mapa Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari Semesta Kodrat.
2: Kamu hamil?
3: Sudah 3 bulan, Mas.
1: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
3: Itu memang ketidakadilan.
1: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendo.
4: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulitin muka orang.
1: Dibintangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isa Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
3: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
1: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong, tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media at Badut Gendong dan at Mapa.
5: Gey, apa yang sudah kamu lakukan?
0: Suara Warga Indonesia. Memutar

0: FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Warga.

semuanya malam hari ini. Let's go. Beril udah siaran juga di live TikToknya iswara.network. Jadi boleh sapa-sapa gue di sana ya. Dan mau bacain dulu WhatsApp yang sudah masuk di WhatsAppnya Iswara. Jadi tuh kita punya dua channel buat lo yang belum tahu. Siaran ini disebarkan di dua platform, di radio yang lo dengerin di mobil ini, dan juga paralel juga siaran on air di, gak on air sih jatuhnya, streaming ya, di live TikToknya iswara.network. Gue mau cerita sedikit, kemarin tuh gue abis dari My BCA International Java Jazz 2026. Pengen review dikit karena venue-nya baru ya sahabat suara ya. Biasanya di J-Expo Kemayoran, tapi sekarang itu kemarin ya tahun ini itu di Nice Peak 2. Gue sebagai anak yang jazz banget, tahun ke tahun selalu datang Java Jazz. Tinggal MC-nya nih belum di Java Jazz nih. Mungkin kalau butuh MC boleh ya. Gue tempatnya baru kayak ini ya, kayak kurang, gue belum familiar gitu sama denahnya. Karena kalau J-Expo kan biasanya nggak cuma Java Jazz, Synchronized Fest juga di sana, Synchro lah gitu, DWP juga di sana, beberapa festival juga di sana. Jadi udah apal gitu seluk buluknya. Tapi kemarin di Nice Peak 2, jujur kayak bandara. Jujur kayak bandara, luas banget tapi dingin jadinya. And seru sih, proper gitu ya, nggak umpel-umpelan di Nice Peak 2 itu. Dan ada beberapa hall juga, so far luas dan acaranya seru banget ya. Thank you My BCA, thank you Java Jazz 2026. Mungkin ada dari lo yang datang ke Java Jazz, ketemu gue di sana, gue ketemu banyak banget, apa ya, banyak banget tipe penonton festival gitu ya. Salah satu tipe penonton festival yang agak bikin gue risih tuh adalah tipe penonton yang suka buang sama sembarangan. Terus apalagi kalau festival gitu ya kan, ada stand-stand yang buka stand alkohol, terus orang-orang mabuk tuh pada rese gitu loh. Gue kesel banget dah gue kayak gitu, yang kayak jalan body-body terus gila ditegur, dia lebih galak. Kayak jagoan loh. Sering banget tuh gue ketemu macam-macam tipe penonton festival, tapi yang bikin risih itu tadi ya, yang suka buang sama sembarangan. Kayak gue ngeliatnya ya mungkin gak berpengaruh-pengaruh amat untuk gue pribadi gitu, cuma untuk orang event, untuk orang, untuk tim kebersihan dari venue, itu kan sebel ya ngeliatnya ya. Gue risih aja gitu ngeliatnya sahabat suara. Dan juga tipe-tipe penonton yang tadi yang gue bilang, yang kalau beberapa festival kan ada yang suka bikin booth alkohol gitu ya, terus yang mabuk tuh, ya lo oke lah gitu, gak apa-apa, normal aja. Tapi yang mabuk tapi rusuh gitu, yang ih dikit-dikit ngajakin berantem, chill bro. Itu gue sebel tuh, dua penonton yang kayak gitu tuh. Nah gue pengen sharing sama lo, buat lo, ya pasti gue yakin sih lo pernah datang ke konser gitu ya. Ada gak sih tipe penonton yang lo, aduh lo gak suka banget deh sahabat suara. Masuk sekarang jawab topik gue, tipe penonton festival atau penonton konser yang menurut lo, aduh gue risih banget lagi ngelihatnya, gue benci banget lagi tipe penonton kayak gini. Kasih tahu gue, komen di TikToknya Iswara sekarang, karena gue sekarang lagi live. Next song, kita kan Rich Brian dulu, this one is Adam.

0: Iswara, suara warga Indonesia. Hi moms and dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya, Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Iswara,
0: memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun.

101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan,

di TikTok malah ngomongin test drive sebelum nikah. Tentar kali ya. Ada mau cerita mungkin mengenai hal itu mumpung malam-malam, bro. Tapi grand topic di malam hari ini adalah, lo pernah gak sih ketemu orang yang gak tipe penonton konser yang lo benci banget? Soalnya kemarin gue baru dari Java Jazz gitu. Alhamdulillah gue tidak bertemu orang-orang yang seperti tipe-tipe yang gue benci gitu lah ya. Tipe yang gue benci adalah orang yang suka buang sama sembarangan. Yang kedua, orang yang mabuk sembarangan. Mabuknya tuh gak wise gitu loh. Karena beberapa festival baik lagi ya, ada yang nyedain booth alkohol gitu. Terus kayak semua orang dibody-bodyin, semua orang diajakin berantem. Oh, gue pernah cuy di Bali, di sebuah tempat gitu ya, gue lagi di bar. Itu orang tuh udah gak beres, dari jauh tuh dari meja udah ngajakin berantem. Temennya sendiri diajakin berantem. Udah tuh, akhirnya ada bartendernya nyamperin, ditarik ke depan bar, berantem lagi di bar, ditarik keluar, berantem lagi di luar. Buset, sejam gak kelar-kelar itu ngurusin dia doang. Akhirnya sampai bartendernya udah udah off dari mode bartender jadi mode tukang pukul. Karena digituin sih, emang harus digituin sih. Soalnya semua ditonjokin sama orang itu, gila emang. Gue nanya bartender kan, enggak beli, baru kali ini saya ketemu orang kayak gini, baru setahun ini. Setelah setahun lamanya ini tempat adem ayem ada orang begini, aneh. Dari MRD, aku gak suka kalau nonton konser ada yang gak pakai deodoran alias bau ketek, iya. Cabut buat lo yang nonton konser tapi badannya masih bau. Makanya kalau bau pakai ini aja. Iklan lagi. Tapi benar sih, maksud gue kasian ya buat orang yang tidak bisa mengconsider bau diri, bau badannya sendiri gitu. Karena ada beberapa orang yang emang susah untuk, dia gak nyadar kalau dia tuh bau gitu. Tapi makanya untuk mengakali itu, mencegah, belilah deodoran, oke?

0: Sahabat Suara.
1: Abis ini bakal ada sesi curhat gitu ya. Mungkin lo pengen curhatin orang-orang yang lo benci gitu, tipe penonton yang lo benci kalau di konser atau festival. Let me know. Curhatan lo kirim aja ke WhatsApp-nya Iswara di 0816 114 1014. Sekarang gue pengen ngajakin lo untuk joget

0: 9 PM on Iswara Suara Warga Indonesia di Nongkrong Bareng Beril.
1: Sapa-sapa dulu kali. Gue nyapa lu mulu, lu kagak nyapa gue. Buru komen, ada TikTok tinggal komen. Masa gak punya TikTok? Gak mungkin. Gila. Semua lu masuk ke TikTok karena kita di TikTok lagi ngomongin test drive sebelum menikah. Keluarin thoughts lo di sana ya. Karena gue butuh kepala banyak banget ya di sini nih. Yang di TikTok sambil ini ya, sambil tap-tap layarnya ya.

Sekarang gue di on air, gue pengen ngomongin soal tipe-tipe penonton konser yang lo sebel banget, yang lo benci, yang lo pengen sentil leher belakangnya. Aku paling ilfeel kalau ada orang pas nonton konser bau ketek dan nggak pakai deodoran sama bau mulut. Buset, kagak diajarin apa gimana sih di rumah? Udah bau mulut, bau ketek pula. Sorry ya buat lo yang kayak gitu, tapi lo harus berubah men, jujur. Ada deodoran kok, harga cuma kayak 30.000, 35 lah. Halo Elven. Ada juga dari siapa nih, dari Herdi. Her, buset kaget gue liat DP lo Her. Harus gitu ya Her. DP WhatsAppnya izang, zang zang zang. Malam Beril, sorry di luar dari konser ya. Ini berhubungan dengan bau. Oh ini dicerita nih. Saya ngajar yoga, ada salah satu artis film ikut kelasku pagi. Spill! Tapi ya ampun, itu badannya kok bau sekali. Karena saya harus membetulkan posenya. Mau tidak mau, harus membetulkannya walaupun sambil tahan napas. Filmnya lagi beredar sekarang. Hah? Her! Siapa anjir? Siapa anjir? Film apa sekarang yang lagi beredar? Dar, film yang lagi beredar. Enggak, gue gak bakal nyebut nama artisnya kalaupun gue tahu. Coba gue pengen tahu aja. Her, siapa Her? WhatsApp gue Her. Dylan. Ghost in the Cell. Tiba-tiba setan. Banyak nih. Ada juga nih dari Alvin. Tipe penonton yang paling gue benci adalah maling. Itu bukan tipe penonton, lebih ke maling aja sih emang dia. Iya, tapi gue itulah yang merusak lingkungan konser. Jadi orang nggak nyaman, orang jadi was-was. Belum lagi sering terjadi ada maling yang tiba-tiba ya dia mengatasnamakan dari fanbase sebuah musisi gitu. Itu kan jadi merusak nama baik fanbase musisi tersebut gitu loh. Astagfirullahaladzim. Hati-hati bang, dikebukin sumpah dah. Kasih tahu ke gue sahabat suara, tipe penonton konser yang lo sebel banget. Karena macam-macam, coba mungkin lo inget-inget lagi gitu ya. Kalau lagi nonton konser, lo paling benci tipe penonton yang kayak gimana. Oke, ini ada satu musisi. Dia grup, girl group, yang gue berharap gue bisa nonton konsernya. The one and only Nona.

Suara-suara warga Indonesia habis gue puterin madu 3 dari Triad. Di sini siapa yang punya istri lebih dari satu? Zap. Masa pertanyaan gitu? Enggak, pertanyaan sebenarnya adalah tipe-tipe penonton konser yang paling lo benci. Ini ada baru nih dari Sarah. Real, gue paling benci tipe-tipe penonton konser yang suka ngedobrak barikade. Oh iya, lu nonton konser di mana gitu maksud gue? Kayak sering banget ya lu ngadepin kayak gitu ya. Tapi memang banyak banget kejadian-kejadian penonton konser tuh yang mendobrak barikade. Yang pertama gue pernah dapet info kalau dia tuh fans fanatik seorang musisi lah, musisi cewek gitu. Tapi dia suka menyamar sebagai timnya musisi cewek tersebut. Gue gak tahu gimana caranya dia bisa masuk ke backstage terus pura-pura jadi tim digitalnya gitu misalkan. Dan akhirnya orang-orang pada ngeh, karena setiap konser si musisi cewek ini ada dia terus. Pada ngeh, krunya gak tahu dia siapa. Akhirnya setiap dia konser nih, musisi cewek ini konser, dipasang foto mukanya dia. Untuk yang melihat orang ini jangan diperbolehkan untuk masuk, foto aja dari jauh gitu. Tidak bikin lagu lancar lagi ya bro. Maksudnya lagu lancar tuh gimana, Vin? Dari Aldo. Gua gak suka banget tipe penonton konser yang kalau ngerekam tapi pakai iPad. Oh iya, itu ngalangin jujur. Maksud gue pakai handphone aja cukup kan. Soalnya kalau misalnya lo rekam pakai tab gitu atau iPad kan gede, kasian menonton belakang lo, gila. Masa ngerekam pakai iPad? Tapi suka ada tuh video-video di TikTok yang kocak-kocak. Jadi kayak dia main apa, orang lagi pada ngerekam tapi iPadnya dia angkat terus dia buka Bumble atau buka kalkulator. Nah, itu sering tuh. Ada dari Rama, gue lebih suka nonton teman sendiri tapi nonton bioskop ya Real, karena gue sering banget. Oh, nonton teman sendiri. Keren, teman sendiri siapa nih yang di bioskop? Gila, kenalannya artis-artis.

Abis ini gue akan masuk ke sesi curhat nih, sahabat suara. Sesi BTS berani terbuka sama Beryl. Gue udah dapat satu orang yang... tapi disclaimer ya, buat lo yang bawa anak kecil, abis ini konteksnya akan 21 plus di malam hari ini. Jadi tolong ditutup kupingnya, atau gak dengerin radio ya agak jauh-jauh ya. Sesi curhat abis ini soal 21 plus, pengalaman test drive sebelum nikah. And I'll be back only on Suara Warga Indonesia di Nongkrong Bareng Beryl.

0: Somebody's Pleasure. It was from Aziz Hedra. Harus gitu ya, Aziz Hedra.
1: I'm not just somebody's pleasure.
0: Yeah. Masih nemenin gue siaran nih sahabat suara di Nongkrong Bareng Beril di 101,4 FM Iswara, suara warga Indonesia. Seperti janji gue ya, setiap harinya gue akan ada segmen BTS. It is basically segmen ini ya, segmen curhat. Jadi gue menghimpun curhatan dari sahabat suara ya, yang panjang-panjang. Nah lo ceritanya di sini gitu. Takutnya kalau cerita di TikTok tenggelam, gue takutnya gak kebaca. Mending di WhatsApp aja. Contohnya seperti yang satu ini. So ladies and gentlemen, please welcome Berani Terbuka sama Beril.
2: Sekarang saatnya BTS. Berani Yo. Terbuka hey. Sama hey. Beril, bukain dong.
0: Ayo dong, nih aku buka ceritanya. Cerita kali ini datang dari orang berinisial A. Selamat malam Beril. Dia ngomongnya Baril sih. Gue sentil jari lo ya. Nama gue Beril, bukan Baril. Selamat malam Baril. Ah, gue jadi ngomong Baril juga kan. Selamat malam Beril. Gue mau cerita pengalaman tentang test drive. Seperti gue disclaim di talk sebelumnya, ini agak 21 plus. Sini-sini udah malam juga, jadi buat lo yang lagi dengerin sama anak kecil, tolong ditutup kupingnya ya. Tolong dibuat tidur, kasih antimo aja coba biar tidur. Jangan-jangan. Oke gini, sebelum memulai, sebut saja nama gue inisial A. Gue punya pacar dari SMP kelas 8, sampai sekarang udah jalan 9 tahun dan gue sudah menikah jalan 2 tahun. Oke. Nah waktu itu gue masih SMP kelas 9 terus ngeliat omku cerai, gara-gara kebutuhan biologis gak sesuai yang dia harapkan. Sad to hear that. Nah gue semenjak itu jadi kepikiran apa gue test drive dulu kali ya, supaya pas pernikahanku langgeng. Tapi gue masih takut udah mencoba untuk mencoba kali maksud lo ya. Lanjut tiba di mana pas hari kelulusan SMP malam, gue iseng aja bilang ke pacarku gue minta hadiahnya HS aja alias having sex. Malah dia memberikannya dong ya. Gue masa nolak. Kan ya gas lah. Goblok. Semenjak itu kita berdua ketagihan melakukan itu sampai-sampai kita pas kuliah, kita berdua living together dengan alasan supaya gak jauh dari kampus. Nah, masa-masa living together itu kita makin sering melakukan. Itu pernah dalam sebulan bisa 10 sampai 12 kali.
3: What the fuck?
0: Okay. Maklum satu rumah, satu kamar, satu ranjang, jadi sesering itu. Oke. Ya, udah ada depan mata gitu ya. Gara-gara kita udah sering HS pas pacaran dulu, jadi pas udah rumah tangga, kita malah makin mencoba hal-hal baru. Contoh. You have to be ready for this. Contohnya nih ya, main di pantai, main di kapal, toilet umum, dan lain-lain. Semoga ceritaku ini dibaca dan besok adalah hari spesial kita. Anif, 2 tahun pernikahanku. Doain ya kita semakin langgeng sampai maut memisahkan kita. Kayak helikopter, bro. Anif 2 tahun. Lo kan ibaratnya 9 tahun udah having sex gitu ya. 9 tahun pacaran, lo udah living together, having sex in many other choreography gitu ya. Gue minta di NF kedua tahun ini lo bikin gebrakan ya, lo bikin sesuatu sexually yang gak bisa dilupain lo dan pasangan lo. Bom. Gue aminin langgeng terus. Gue bisa consider bahwa pernikahan lo nih happy banget. Bahkan setelah 9 tahun lo sebelum nikah udah ya, kalau yang lo bilang tadi test drive apa segala macam, terus lo tetap bisa masih bisa improve di aktivitas seksual lo, itu achievement bro. Balik lagi ya, test drive itu urusan masing-masing gitu ya. Tapi yang bisa gue ingetin adalah tidak bisa dibenarkan. Semua agama tidak mengajarkan itu. Tapi kan di sini fokusnya ya, di luar itu. Oke, karena dia ceritanya seperti itu. Gitu sahabat suara, gila 9 tahun loh. Tuh, lihat tuh orang-orang di luar sana yang having sex sebelum nikah, tapi ujung-ujungnya putus, ini bisa bertahan. Dan tadi dia bilang omnya cerai ya gara-gara biologisnya tidak sesuai yang diharapkan ya. Ya berarti dia gak bisa keep up sama kehidupan seksnya gitu ya. Tidak. Makanya tuh lu suami istri misalkan nih, terus lu belum pernah test drive, which is good. Belum pernah test drive, belum pernah having sex setelah nikah gitu ya. Enggak, sebelum nikah belum pernah having sex, abis nikah abis itu tiba-tiba zonk gitu. Maksudnya zonk dalam arti kayak, anjir gue gak bisa sinkron nih sama kehidupan seksnya istri gue. Ya lu harusnya bisa omongin, paling gak lu ada komunikasinya. Gimana caranya lu bisa mengkomunikasikan itu nih, kayaknya aku... Kamu maunya sekali seminggu, tapi aku butuhnya 5 kali seminggu gitu misalkan. Ya palingnya ketemu di tengah gitu ya. Aduh, mau telepon dokter Boyke deh. Boyke gak kuat. Kita ke lagu dulu deh sahabat suara ya. Semoga lu bisa menikmati lagu ini. It's from The Trio namanya. Anjay, tensi naik lah jam sih. Garam dan madu. Bring it on. Tanpa ku sadar, masih di nongkrong bareng Beryl, ditemenin sama Beryl Rasandavi. Yang mau cerita ditunggu di BTS ya. Nomor teleponnya 0816 114 1014. Happy anniversary buat yang tadi ya.

0: dia nongkrong bareng Beril. 21 plus nih cuy. Kok gitu ya? 21 plus nih cuy. Anjir. Enggak ada elegan-elegannya samsek gue ngomongnya. But anyway, ini masih ada cerita dari sahabat suara soal 21 ke atas. Tapi kirimnya voice note. Ini gue akan play sekarang ya. Selamat datang di BTS Berani Terbuka sama Beril.
1: Sekarang saatnya BTS Berani Terbuka sama Beril. Beril, bukain dong.
0: Let's go. Kita akan putar voice note-nya. Kayaknya ini soal ini deh. Orang ini punya temen yang juga guru. Bentukannya muslimah. Ya, bentukannya alim banget. Tapi ternyata dia lebih paham soal hal-hal berbau seks di luar ekspektasi dia. Mari kita dengarkan sama-sama ya, sahabat suara ya.
2: Malam dari ya.
3: Ceritain gak?
2: Gue mau cerita.
0: Lo VR sambil dengerin TikTok gue ya.
2: Gue pernah punya teman.
3: Dibacain.
2: Aduh, secara look dia tuh religius banget gitu.
3: Masih lagu.
2: Gue kaget, gue tahu kalau dia udah kayak gitu tuh. Setelah hampir setahun kenal lah. Jadi kita pernah tuh yang kumpul ya sambil koreksi ulangan gitu. Terus ngomongin macam-macam jenis-jenis kondom gitulah ya.
0: Ngomongin terus bermacam-macam jenis-jenis kondom, oke. Okay.
2: Bahas segala macam bentuk dan rasa yang dia tahu gitu.
0: Bahkan dia tahu berbagai macam bentuk dan rasa dari kondom itu sendiri, oke. Okay.
2: Agak kaget sampai sedalam itu ya dia tahu gitu. Ketika gua korek-korek, ternyata ya itu dia cerita dia udah pernah nyobain semua yang.
0: Rekomendasi kondom bergerigiru guys. Gak terus.
2: Semua jenis lah yang dia tahu.
0: Iya oke.
2: Nah terakhir dia cerita dia kegep sama cowoknya. Aduh ini menurut gue antara konyol apa bego gitu ya. Jadi bokapnya itu kayak kerja di departemen keagamaan gitu. Terus sering dapat undangan kayak seminar atau apalah gitu kan, akhirnya nginep di hotel gitu bokapnya nih. Terus dia sama nyokapnya tuh sering ikut gitu. Nah sekali waktu dia ikut sama bokapnya, bokapnya lagi seminar, dia masukin cowoknya dong ke hotel itu. Nah bokapnya ngubungin dia, dianya lagi asik cuy ya kan? Karena merasa teleponnya si bokap ini tidak direspon, bokapnya ngegap lah, ngegap di kamar. Abis itu ngamuk lah itu si bokap ya.
0: Ya iyalah.
2: Akhirnya bokapnya tuh maksa, maksa temen gue untuk cek virginnya dia gitu.
0: Apa?
2: Dia dipaksa terus.
0: Itu suara siapa sih ganggu
2: dia
0: banget?
2: Dia tuh maksa. Maksa temen gue film, untuk gue cek virginnya dia aja. Gitu. Contohnya dia dipaksa. Terus ini, dia yang memohon-mohon lah gitu sama kakaknya, tolong kak gitu. Karena yang disuruh nganter kan kakaknya. Ya udah terus akhirnya kakaknya yang ngerayu bokapnya akhirnya nggak jadi dites virginitasnya, tapi nggak boleh lagi ketemu sama cowok itu. Jadi ya lucu sih menurut gue antara lu udah canggih tapi kok bego ya. Kenapa lu gak bikin hotel buka kamar yang beda gitu, kenapa harus ikut gitu lu buka boy ya kan? Aneh banget sih menurut sama lu.
0: Anyway, bawa cowok ke kamar atau bawa lawan jenis ke kamar gitu ya, dalam misalkan event kantor gitu terus dapat kamar gitu, masa sih sendirian doang gitu. Sering banget kok terjadi di event-event gitu ya. Terus masing-masing krunya dapat kamar. Iya, sebisa mungkin bisa ya itu kesempatan dapat kamar tersebut dipakai untuk bawa pacarnya masing-masing untuk masuk ke dalam. Itu terjadi, guys. Ya balik lagi ya tadi gue bilang ya, urusan seks lo adalah urusan masing-masing gitu. Tapi kalau lo pikir pakai otak lo nih ya, kalau lo jadi dia, lo juga mungkin akan melakukan hal yang sama, men. Kamar kosong, gak mungkin gue sendiri. Apalagi gue tau waktunya pas pasangan lo lagi kosong juga gitu. Ya ajak. Nah tapi begonya di sini adalah itu acara bapaknya. bapaknya ngegepin. Makanya lu pinter-pinter ah. Urusan lo ya, tapi kalau misalnya ada terjadi apa-apa ya lo harus bisa bertanggung jawab gitu. Gue tidak menormalisasikan, sekali lagi gue udah disclaim di awal kalau tidak ada agama yang memperbolehkan hal tersebut. Cuma kayak kita, gue lagi pengen nge-breakdown aja. Lagi, gue lagi meng-elaborate apa yang teman-teman alami gitu ya. Ada pengalaman lagi nih guys. Aduh, belibet kan. Ada pengalaman lagi gak nih guys? Gue butuh lebih. Katanya kondom yang bergeri biasa aja, Red. Ya kata bini gue juga gak ngaruh-ngaruh amat sih. Kayak, ya udah. Kayak sama aja gitu. Kita ke lagu dulu lah. Sahabat Suara masih dengerin Beril siaran di Nongkrong bareng Beril. 15 menit lagi gue kelar. So stay tune on 101.4 FM Iswara, suara warga Indonesia. This one is my favorite. RBK, rombongan bodong koplo.

0: Oni suara-suara warga Indonesia, Beryl Rasandavi, kita masuk ke BTS. Kita lanjut yuk cerita mengenai test drive sebelum menikah.
1: Sekarang saatnya.
0: Gila.
1: BTS.
0: Yo.
1: Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Masih ingat gak sih sahabat suara soal cerita sebelumnya yang ceritanya gini. Si inisial A ini punya pacar dari SMP kelas 8. Sampai sekarang udah jalan 9 tahun. Nah gitu ya. Intinya dia sebelum nikah udah having sex sebulan itu sekitar 10 sampai 12 kali. Dan dia tetap nikah. Bahkan setelah nikah ini dia gak bosan, sexually dia gak bosan. Mereka gak bosan sexually, dan malah mereka menemukan gaya-gaya baru, menemukan bumbu-bumbu baru dalam kehidupan seksual mereka. Ini dia lanjut cerita. Pas pernikahan banyak yang bilang kalau udah test drive sebelum menikah, pas malam pertama akan biasa saja. Supaya pas malam pertama itu gak biasa-biasa, akhirnya kita mencoba untuk hal baru. Yaitu dia coba main di mobil pas perjalanan pulang dan lanjut main di garasi. Anjir! Oke, terus lanjut di sofa, ruang tamu, dan yang terakhir di jacuzzi. Itu kira-kira rekor gue gampar lo ya. Lu ngomong rekor rektor. Kok tiba-tiba ada rektor di situ? Lu di kampus. Itu kira-kira rekor tembus 5 ronde. Soalnya bisa pas pacaran kita sebanyak-banyaknya cuma 2 sampai 3 ronde saja. Itu banyak apa dikit sih, guys? Itu banyak apa dikit sih? 5 hari kemudian setelah pulang dari honeymoon, istriku hamil. Dan untuk urusan HS kita agak kurangin, tapi tetap terpenuhin. BTW anak pertamaku laki. Lanjut setelah melahirkan 3 bulan kemudian istriku hamil lagi. Emang sih salah gua, baru keluar RS semenjak melahirkan malah gua gas malam itu juga. Terbukti hamil lagi dan sampai sekarang kehamilannya udah jalan 7 bulan dengan jenis laki-laki lagi. Gokil ya, belum genap sampai 2 tahun pernikahan tapi udah OTW anak 2. Keren, gua salut sih rezeki lo. Rezeki lo banyak, semoga rezekinya makin lancar ya. Maaf kalau yang ini ceritanya pendek, tapi semoga kalian suka. Dan aku mau ucapin terima kasih udah mau baca pengalamanku dan doain semoga lahiran anak keduaku ini lancar. Amin, amin, semoga sehat selalu ya. Dan sehat selalu kehidupan seks kamu. Emir gue gampar juga ya. Maksudnya katanya satu ronde kalau 3 menit mah kalah sama lagu Heal the World. Yang gak 3 menit juga gila. Katanya kalau lagi hamil terus lo having sex sama istri lo justru malah boleh gitu. Boleh dan sehat asal dilakukan dengan benar gitu loh. Jangan lo gaya-gaya lempar-lempar apalah itu, kesian anjir bayinya, gila. Nasi uduk pakai daun salam. Yang lagi duduk selamat malam, Mas. Malam-malam makan di Sari Asih. Terima kasih. Tuh, ini info ya dari sahabat suara yang nonton di TikTok nih. Katanya kalau hamil tua malah disarankan biar memperlancar kelahiran itu. Kita ke playlist dulu sahabat suara. Mungkin lo masih ada yang punya cerita gitu ya mengenai hal-hal yang sejenis yang tadi diceritain ke gue dari sahabat suara. Inisial A mengenai sexual activity atau mungkin test drive, karena kita lagi ngebahas soal test drive. Apakah penting sebelum menikah? I'll be back on suara-suara warga Indonesia. This one is from Rizky Fabian dan Adrian Khalif. Stay tuned.

Iya, aku akan terus buka-bukain kamu kok. Oh iya, gue punya dua cerita lagi soal test drive. Gue punya temen udah having sex sama cowoknya sejak SMP. Terus pas SMA, temen gue sekolah di kota lain, beda pulau. Pas kelas 3 SMA, cowoknya datanglah ke kota tempat temen gue sekolah. Ini cowoknya seumuran apa gimana nih? Kayaknya pas cowoknya datang itu mereka having sex karena gak lama teman gue ketahuan hamil dan akhirnya putus sekolah. Akhirnya mereka nikah dan punya 4 anak. Zap! Tidak belajar dari pengalaman. Tapi entah di usia pernikahan keberapa suaminya ninggalin teman gue. Anjing tuh orang. Astagfirullahaladzim. Sekarang dia jadi single mom dari 4 anak seumur. Gila. Gila. Udah lo ekap dari SMP. Dari SMA. Udah punya 4 anak. 4 anak lo mau diapain? Kenapa ditinggalin? Gue pengen tahu dong kenapa sih ditinggalnya. Semoga temen lo dan 4 anaknya bisa dapetin bapak dan dapetin suami yang pantas ya. Ya enggak, pokoknya temen lo deserve someone better than si cunguk itu, oke. Alasannya enggak jelas, ngilang gitu aja. Karena dia udah enggak bisa keep up sama, udah enggak bisa biayain karena beliau miskin gitu aja. Enggak jodoh, bukan enggak. Enggak, ini emang pure brengsek aja sih menurut gue, udah. Ini pertanyaan juga dari sahabat suara. Cara ngajakin pacar gue gimana ya? Tips and tricks biar doi mau dong. Tips and tricks biar doi mau diajak having sex gitu. Gak berani bro, gue ngasih taunya. Masuk TikTok aja abis ini ya. Masuk TikTok di suara aja ya. Gak usah. Ini gini konteksnya pasangan ya. Pasangan yang udah halal ya. Yaudah sahabat suara, gue pamit dulu. Udah jam 10 malam, gue akan lanjut di TikToknya isuara.network. Jadi buat lo yang pengen sharing-sharing cerita-cerita soal, ini gak ada yang tap-tap layar nih, gue rasa nih di TikTok nih. Komen doang nih, gak apa-apa komen thank you so much. Sambil tap-tap layar dong please. Kita akan ketemu besok lagi sahabat suara. Gue siaran dari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 10 malam. Mungkin soon gue akan nambah jam ya. And it's time for me to say mics off, hearts on, I'll see you tomorrow. Ini adalah sebuah lagu yang gue gak pernah banget puterin ini di suara. Karena ini bukan dari Indonesia, sahabat suara. It's from Keisha Cole. Love. Ini juga jadi masuk ke playlist Sexual Activity untuk beberapa orang, karena menurut gue ini seksi banget nih lagu. Buat yang lagi di jalan, hati-hati ya. Saya ketemu besok. Beda rasanya pamit. Bye-bye.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekolah rakyat tuh apa sih? Terus bedanya apa sama sekolah biasa?
3: Ya beda dong, sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama atau boarding school gratis yang disiapkan oleh pemerintah untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Maksudnya gimana tuh? Nah, sekolah rakyat ini berada di bawah naungan Kementerian Sosial, lengkap dengan program yang dimulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, dan menanggung seluruh kebutuhan siswa, termasuk tempat tinggal, makan, kesehatan, dan perlengkapan belajar. Nah, intinya, ijazah yang didapatkan di sini akan diakui secara nasional karena formatnya setara dengan sekolah formal biasa. Dan pemerintah juga terus melakukan standarisasi agar seluruh titik sekolah rakyat mendapatkan akreditasi resmi. Nah, tujuan program ini adalah selain mendapatkan pendidikan akademis gratis, siswa juga dibekali keterampilan hidup dan pembinaan karakter agar mampu hidup mandiri dan memutus rantai kemiskinan keluarga. Keren ya?
0: Oh, jadi gitu.

105,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan,

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 9

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,6

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Bulan Juni, saatnya liburan bareng keluarga nih.
2: Ke Ciwok aja, ada banyak keseruan.
1: Asik, ada apa aja emang?
2: Belanja, langsung dapat kesempatan memenangkan mobil listrik sampai bulan Desember. Terus buat liburan sekolah, ada Meet and Greet Giant Bear. Tanggal 19 Juni sampai 5 Juli, setiap hari jam 4 sore.
1: Wah, anak-anak pasti happy nih.
2: Yuk habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok at

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Jadi Suara, Suara Warga Indonesia. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi 5G.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

101,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Warga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
1: dengan streaming
0: ke iswara.id.

0: Salasa rasa Senin.
1: Gak tahu kenapa tiba-tiba kepikiran
0: hoyong naon wan.
1: Hoyong ke pasar Senin.
0: Ah eta. Coba tuh kabar nawae.
1: Wana Urban
0: jeung Elmi Urban
1: di suara seru.
0: Auh.